yokane atta pore sapokala e zambanka wato zambaka zangho a unayo pa unayo take nayo anchale karane yo anotarang punya ketang lokatsate yandone metang apa mangkalanja nyocamana pozakuna sasato papaka otozo pinang akan tang tamanu pavena inajamento yato ang pagkini alinya yajati yajato nabijana mitan jijapanang kipita bolo pita tenazat kenazotite otu kapatsa pocang posati sangkato tampanang vijayotata wiri yang piti pasati pocang kajata tapare samadu peka pocang kajati te sapatak sina munina sambata kata pavita pahulikata sangvatanti apinyayani panaya japodiya yetena satya vachena zotite otu sapata ekatsamin sambayena tomukan lananya katsapang kinlande tukite titsuva pochanke satta tesanye tejatang apinante tuva rokamuching sutangkane etena satya vachena sotite otu zapata ekatha dhamma lajhapi kelan yena pipirito junda terena tanyena pana peto wana satalang sambodhito waja apata tamma buddha sitana so etena satya vachena sotite otu sapata paina teja apata tenantapi mai sindang maka atakile sava patanu pati tamatang etena satya vachena sotite otu sapata sakatwa putta ratanang utsatang utamang walang itamdeva manusanang putta tejena sotina nasantu patava sapetukha upasamintu te sakatwa tamma ratanang utsatang utamang walang Balila upasamanang tamatejena sotinda nasantu patamba sape banya upasamentu te sakatwa sangkara tandang usatang utamang barang ahunayang paunayang sangkatejena sotinda natanto patava sapero kavu pasamento te gati me saranang anyang puto